Ya ritak saikui Mario yajing. Pusah kanaka. Sinakah pipis mana yang gak kuna pakcu? Pusah kanaka nigzapimi kusikoni. Kikinka, ima sinata yoyakongi. Pusah cukangi. Pusah kanata yoyaku zacukangi. Ima tegari. Ima kah pipis wizapayari. Ya ritak simi izakcu. Maki izakcu kangi ima tegari. Ima mana oyaringika. Wanyungicho kausangicho imatagare. Kaisena nikpipis ama finyari pangi. Yoyachini jami.